0: cái nào để xem Barca cao đi mình
1: Sita apa ya Barca kau di dalam cika ya?
0: Hey, you lagi Rani kiri nyagu ya? Ar ona samte Jiling kiri nyagu kia?
1: Jil ar Ran kiri lagi. Intan nak kau di banuan?
0: Cika te kau di banuan. Mahathir hilo gitu mana nak sanam kau di nyem kau niya?
1: Mitam kening to. Jil ar Ran kiri lagi. Kau di to boy nyamuk gya. Di somre kau ruwa ah? Ar Ran kiri jom dalik lagi Kolkata kau hijua. Inda mit berah ohan jom hancok ekwa. Ar mit puisa ha boy nyamuk gya.
0: Swagi, puisa tu ini rutkan dah si am. Orang tu am tin koko ilika koi hiu kantinya.
1: Mitam kena itu. Ini mit puisa boy am koa.
0: Ia thungli. Am kan iman me. Bangkan bugi atau bang hiu am mitam kena. Then you are bukan kini hanya kante. Puisa amu aja ke mat kare dah. Amrin you are pera pengen koi hiu lenkan. Jom nyu lagi cerah mahi payu a. Cerah bagi bagi joma nyu kiri nyagu am hare hare. Sadre you are bukan kini hanya kan. Puisa amu tu boh asyid me.
1: Una jil hako jom hocho sanae me khan jaha tipin yutum poisa em kat mia onate kiri nyagua em indo chita am ko in kana a noa hoin le am kana indo min ora hon lagi do oha isin masan kia
0: bahuriye hui kata nunkan katha men dare ada thik ya bokon a yu kiri jom hocho kina chikatin jom hocho kina ona to inin bujo
1: chala me ragi kate indo chen hamam chikati tinya Indo koyak kata hong buin anjoma, boha ha buin tiru ba. Soma yaro ni thotra budi hek katenge, kerja tu kini jora okida. Jaha leka katenge, nukin do tihing apa bhitri te, nua ora kon bidai kini huyuk tinya, abang khan jom daka cawle ruhuk kantinya.
2: Yogo, anjom kita nanto, ana ora re dalar hilia kerja.
3: Heh, anjom kita ni beta.
2: Enter orang ura tahan sana ni ya?
3: Bang, a beta. Ado nore do mit bira ho inya mone tahen baire ben kana baba tina sukri na kukmu se pen kate ajar khon phariya lagit kolkata nagar tin hetna men khan bang nyam lena jaha asta hai kana apan beta de sapra me chalo nit gilang ruoda am baba bukatupa janam bhita amra birate
2: hoyo nit gin sapra kana
3: apan ba baba yu Cetar oka tibin chalak te, logan-logan bin saprak kana?
2: Bajar ling chalak kana, biti?
3: Iho bajar tin chalak a babayu. Habi tangin bin, jatin hutum len gin. Bang a gorom kuri, aling saun do alo atama. Bajar do aling do bang lin chalak kana. Babayu, aling do disom ling ruur kana, biti?
2: Hoi, biti. Hoi, biti. Aling do disom ling ruur kana.
3: Bang, babayu. Am do alon chalak a. Ale thun ge tahen me. Amem tahel lenkan bang, tarasin daranem idinya. Singer okto amten hobor kate kahani anjoma. Serenjin seraya, tina reske.
4: Gorom kuri, monere dukto alam imanya biti, dukto alam imanya. Tina sat kate apetini nyet lena. Mone antahe an, Kolkata re tahe kate, amsala khilot khilot te, jion rena sare din kun bita uparam tinya. Melka. Goram kui, mana rena as, mana bi, awet ina goram kui, mana lagi awet ina.
3: Baba yu, cida emra eda, cida meda jorokan tama. Oh, buja kade, disom chala in manai mete duke matkar eda, meda em joro eda, bang.
4: Dukte tu banyra, ida goram kui. Dukti tu bang, mana tu reskati mita jorok kantinya gurun kuri, reskati mita jorok kantinya.
2: Yo, cholo, sana main sapra sita kada.
4: Hoi, cholo pon beta, gurun kuri, dila si mita ini emlemge, jo amge, dila si biti, dila. Maa to be gorom kuri, am induli ruwar kana, am gorom ora ma bhitote. Okoi bada hai, jivit jivire, am sivu ngay paamu yu, am sivu.